0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar

daftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini dia Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang.

0: atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rempang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
4: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
5: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
6: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
4: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue

0: baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar pecinta SLL dimanapun. Senang sekali kita bersama lagi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Bersama saya Jiral Diman, langsung saja sudah berdering. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Bunda Haja Eda.
1: Baru masuk, Kak. Baru bunyi.
0: Iya, Bunda. Iya, lagu apa nih lagunya?
1: Oh, saya kira dari tadi. Tidak ada suara siaran.
0: Lagu apa, Bunda? Ya.
1: Senyum dan hatimu bernawati.
0: Oke, senyum dan hatimu. Untuk siapa nih? Silakan. Ya.
1: Belum ada yang masuk?
0: Belum, Bunda. Belum.
1: Kira.
0: Iya, silakan.
1: Ya, untuk Haji Pak Mardianto. Di Tempes Kodim. Di Bunda Mariam. Irena Yusuf.
0: Iya.
1: Mawati itu. Apa sih? Ini Sari.
0: Iya.
1: Nakda Amrullah yang mungkin terima kasih, semoga sehat selalu dan cepat kembali.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan Allah cepat memudahkan penyakitnya agar kembali sehat seperti semula. Andi Bro di Pangaparang.
0: Siapa lagi?
1: Anto di Duri. Jaya di Sub.
0: Ya.
1: Wajo. Ira. Nurlia dan Lista di Macenir. Di Baru. Adi di Bulugair. Gibran dan Aco di Tulma. Terus Nasri yang pindah ke Jelanang. Selamat kira tempat.
0: Ya.
1: Itu Ojir. Kita mau bertugas. Semoga Allah
0: memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada Jaeda, terima kasih. Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Ya, bagaimana Bunda Mariam buat Dewi di Ampang, Anto di Duri, Yusuf, Bobby dan Jaya di Sopeng, ada Bobby di Polman, ada Aco, Leman, Mawati juga buat Purnama Sari, ada Nurlia, Norva, Ira di Majene, semuanya ya. Kemudian teman kita yang ada di Baru juga. Masih ada lagi 081 14 13 10 66. Sekarang kita dengarkan dulu lagunya Haja Eda.

0: Mariam, silakan. Bunda Mariam, lagu apa Bunda?
1: Lagu anu apa jalan, jangan salah menilai tapi seperti dangdut.
0: Dangdutnya iya betul. Iya.
1: Buat aja ya, terima kasih banyak. Buat undur di Tenggara Timur. Selalu di situ di Maros juga. Undina di Sindang saya juga. Nanang ada di sini juga tidak ada apa masih libur.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Siapa lagi itu? Cucuku di entah di mana itu. Di luar negeri sana.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Bapak Tio. Saya selalu Bapak Tio.
0: Iya.
1: Mas, sehat aja.
0: Mudah-mudahan sehat ya. Pak Mardianto.
1: Anto di Duri.
0: Anto di Duri. Ya.
1: Marni Dewi.
0: Semuanya oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mariam.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
5: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
6: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
4: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
5: Pak, istirahat.
7: Mohon, Bo.
5: Kata radio mana itu ketinggalan?
7: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
4: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
8: Ayo dengar radio.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, sekarang kita berlanjut lagi masih di Salam Lewat Lagu. Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Leman. Ya, silakan ya. Leman. Lagu apa ya, Leman?
1: Lagunya Pertemuan.
0: Pertemuan, okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ada Anton, Ajeda, Dharma, ada juga Bunda Maria, Ngani, ada juga Sultan di Lardo, ada juga Abi.
0: Siapa lagi?
1: Ada Ira di Majene, ada juga Lia di Majene juga, ada Papa Ines, ada Bulana, ada Aco, ada Nurlia, ada Oni, ada Dinda, ada Randy.
0: Ya.
1: Semuanya mau tambah kecuali.
0: Semuanya, oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Bang Uji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

dan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya, kembali kita berlanjut lagi di 081 14 13 10 66. Terima kasih tadi ya untuk Bunda Mariam dan Haja Eda. Sekarang giliran siapa ya, Bang Leman. Siapa lagi nih, halo? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa, di mana?
1: Dian
0: di mana?
1: Di Kota Cindra.
0: Oh iya, Dian yang mana nih? Dian di Kota Pindrang. Mau lagu apa nih?
1: Lilis Karlina.
0: Hah?
1: Lilis Karlina.
0: Lilis Bulan Separuh. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat Karlina di Sekten Mas.
0: Siapa dan lagi?
1: Sekarang Kota Cintang juga ada Fitri, ada Ima. Ada Fadila. Ini dengan siapa lah?
0: Dengan Kak Ujir ini.
1: Oh, Kak Ujir, salam kenal ya.
0: Ya. Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja, Kak ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian di Pindrang. Pindrang mana ya? Oke, masih ada lagi 081 14 13 10 66. Mau dengar lagunya Bulan Separuh. Ya, siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan
2: Nas. Halo, Bang Uci.
0: Ya, dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa?
2: Halo.
0: Halo, halo. Dengan siapa?
2: Iya.
0: Dengan siapa?
2: Saproni.
0: Oh, Saproni di mana?
2: Lerang-lerang. Lerang-lerang, Bang Uji.
0: Oke. Oh, udah pulang ya, Saproni?
2: Iya, sudah ada di Pindrang ini, Bang Uji.
0: Oh iya, Saproni. Mau lagu apa nih? Lagunya?
2: Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana. Oke. Okay. Untuk siapa iya lagunya?
2: Buat semua-semua ini, misalnya Bang Ujir, warganya, fansnya, Radio Sisia, di mana saja monitor. Iya. Iya. Makasih banyak, Bang Ujir.
0: Oke, Saproni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.

Paleo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.

0: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan

orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Aga Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zah. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat.

0: hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante

0: yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal.

0: awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Ya, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya, mulai

0: ini, ibu sudah siapkan bestie di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Bestie. Bestie 100% terbuat dari teh hitam. Bestie dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Bestie sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Bestie 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Bestie. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leo nangis.
2: Nangis siapa?
1: Leo anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Simpatisan Susia di sore ini kembali lagi bersama saya Mbak Susan menemani kamu di ruangan santai.

0: Oke, simpatisan Susi ya. Buat kamu yang pingin gabung di sini, boleh aja telepon di 081-1413-1066. Bisa telepon aja di sini bagi kamu yang pingin request lagu. Bersama saya Mbak Susan, menemani kamu di Radio Susi FM Pindrang. Ya, nih sudah dia mau telepon nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam Mbak Susan.
0: Iya, siapa di mana? Halo.
1: Margianto ini.
0: Bapak Margianto, silakan lanjut.
1: Lagunya Janji Mutaroe.
0: Janji Mutaroe, oke mi. Iya, iya lanjut.
1: Salam dulu Mbak.
0: Salam dulu.
1: Untuk Haji Eda, Sultan Baru, sama Yani di Sopeng, Anto di Duri, Bunda Mariam, Anik di Pare-Pare, Pak Amat Jalan Sudirman, Haji Rana di Jalan Diponegoro, Haji Dale di Simpang Lima, itu aja.
0: Oke, itu saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto, selamat sore. Kita langsung aja lagunya Janji Mutaroe. Iya, lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum. Tahan dulu Janji Mutaroe. Halo, siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh ya, Haji Eda, silakan Haji Eda.
2: Tahu Wirang Pelang.
0: Tahu Welang Pelang, oke, lanjut Miki.
2: Ya untuk Haji Bapak Mardianto tadi, terima kasih. Bobin, Rema, Yusuf, dan Wati di Polmam, Aldibo di Pengaparan, buat anak da Amrullah yang bertugas di Polres Pindrang.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Anto di Duri, Jaya di Sope, Amaya Jaya.
0: Siapa?
2: Di Baru
0: Di mana?
2: Di Sope.
0: Oh Jaya. Jaya di Sopeng, Ahmad Yani di Sopeng.
2: Saya di Sopeng, Ahmad Yani di Sopeng, Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
2: Bilal dan Fatma Ruben di Rajob.
0: Iya.
2: Ani. Siapa lagi? Nurlia.
0: Nurlia.
2: Yang di Leran-Leran.
0: Oh, Nurul, Nurul.
2: Nurul di Leran-Leran. Andi Bro di Pangaparan. Amar di Jerman. Sultan di Baru. Adi di Baru Gae. Gibran dan Acil di Pulman. Untuk Nasri yang mungkin dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat kita
0: tujuan. Iya.
2: Buat Bu Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajang, ada Bapak Margianto. Selamat sore semuanya, kita dengar lagunya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Ya baik, simpatisan Susi ya, masih bersama saya Mbak Susan di sini menemani kamu di sore ini. Untuk lagu berikut saya mau hadirkan lagunya Tanaoge Wanyuaku untuk Kak Ros. Selamat sore, ada di Reka Sapitri. Halo juga buat Aji Barue, Aga Kareba, buat Aji Dendi, Aji Darmina. Selamat sore semuanya, Aji Mariana, Aga Kareba. Juga untuk Nasri, selamat sore semuanya. Buat semua simpatisan Susia, selamat terhibur.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrin.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila! Punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada! Tensi gue lagi naik nih!
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: وسبحان الله وما انا من المشركين.
1: Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba dan utusannya, yaitu untuk mengumumkan kepada manusia dengan mengatakan, inilah jalan Allah, yaitu cara, jalan dan sunnahnya adalah berdakwah, mengajak umat manusia untuk bersyahadat, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan dengan berdakwah, menyeru kepada Allah atas dasar ilmu yang kuat, keyakinan, dan dalil-dalil yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya berdakwah dengan cara dakwah beliau atas dasar ilmu dan keyakinan serta bukti-bukti wahyu dan akal.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandar nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih,

0: biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyati amalina innahuma yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu alazim. Masyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, sinina saya salam lebih ke hadir. Pertama-tama alhamdulillah launi maina pada apa longal standar syukur kemaraja dari pong Allah subhanahu wa ta'ala simata pamasena lor di manang gakana padang kaki poler yang rongenye bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasilena rengi pakasih biasa sampai jam mengeribin nasi boi beri jama. Semoga hidayah hadiah yang Allah berikan ini mampu kita jaga bersama sehingga nanti akan menjadi hujjah. Angka ya pengolongan dari Allah Ta'ala sebagai hujjah kita menjadi hamba yang taat insyaAllah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi teladan bagi kita sekalian, diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Semoga tercurah kepada beliau keselamatan dan kesejahteraan, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya insyaAllah. Ini sudah kajian yang ketiga. Kajian pertama adalah masalah esensi. Apa dibalik? Ya, kalau esensi itu adalah apa dibalik disyariatkannya. Kenapa itu disyariatkan? Ya, sudah berulang-ulang disampaikan. Terus yang kedua, kita sudah memasuki tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Kita sudah sampaikan beberapa hukum-hukum yang berkaitan. Hukum-hukum yang berkaitan di sini adalah hukum-hukum fikhi. Ya, fikhi. Pak Ketua Agama Tang Kayasang, Pak Disengeng yang berkaitan dengan akidah atau tauhid. Ya. Terus selanjutnya ada yang berkaitan dengan ibadah.

disitulah fikih. Ya, ada yang berkaitan dengan muamalah, ya, cara kita berinteraksi, ya. Maka kuyaseng ya alaihissalam, bagaimana cara kita untuk bermuamalah, ya. Terus selanjutnya adalah tentang akhlak. Disitulah pembahasan Islam itu. Apa mula tauhid, sibawa fikih, ya. Termasuk ini adalah fikih. Terus selanjutnya adalah masalah, ya, muamalah. Terus masalah akhlak. Itulah kandungan inti, ya, syumuliyatul Islam, kandungan universal Islam. Yang kita bahas ini adalah masalah fikih. Angka gama tengkalinga kuede na pada-pada kure tengkalinga kolengi. Itulah masalah fikih. Fikih itu adalah al-ilmu bil istimbatil ahkami tasyri'iyah min adillati tafsiliyah. Ya, sangat fikih adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mengeluarkan hukum yang ada dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau persoalan bagaimana cara mengeluarkan hukum, berarti di sini ada ranahnya kemampuan berpikir, ijtihad. Jadi mak dupa-dupa tu cara tangana. Asal pikirna bahas teh, Bapak Ibu sekalian, aja tak kada malah sabasa dulu isaki adiori. Justru adanya fikih itu malomo lalangiola, magampang oi palalotope makon. Famsahu bi ru'usikum. Ya kutuma jenne sapuri ulummu. Angka makada ya sangi sapuru bi makada ipung Allah Ta'ala bi. Maksudnya bi di sini tab'id. Batuangan na moce de mi sebagian. Angka to makada de ya sangi ulu mapamula ya lamun di kolondri tu luai. Layo lamun di makon. Jadi aja tak kada malangsa ulu sa di maguru. Lelemana na pa ustase. Selama itu persoalan fikih itu tidak terlepas dari perbedaan pendapat. Ya, jangan sampai kita Bapak Ibu sekalian terlalu ya mecipilak dalam ngemi pulang itu. Dek na jaji ku de nakoi. Kalau persoalan tauhid dek na jaji ku de nakoi. Tapi ko persoalan fikih angka to mak kada makwahi. Dengan dalil Bapak Ibu sekalian bahkan dengan dalil yang sama madaris nasi salah tangari to pandritata. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian perlu kita lebih dewasa dalam berfikih. Yo kuyi tete mas sempat yang paham maka do na pomi menyanu maka de makoi. Cocok ipigau de na pada bateta te bukan berarti itu adalah salah. Ini dalam berfikih. Ya. Jadi aja na ye robawang ipuji ya sa cocok. Mega po tau iya miro na puji na sing cocok. Ya kode na puji wi na mo cocok salah to. Ya kode na sipurangang salah to. Ya. Padahal ya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan itu benar. Ya kong katita na pigau tau we, coba-coba gere baca ya. Tapa salah gamai na palale to panrita. Ya. Langkah bahasa fikih na makoro ini yang banyak bapak-bapak dan ibu sekalian, ya kuncinya kita mesti belajar. Mesti tu mak guru ku tuci ama pengiwang. Pan-pan anang katau liwa gala nama pengiwang. Ya. Lewat ding itu mak baca si pem. Tambai baca. Ya. Pa ngkaga ga madari na pigo tae, de nei poji, cocok mato iyer. Jangan sampai kita hanya apa menyalahkan Bapak Ibu sekalian bahwa kebenaran itu guruku pernah jadi. Itu bahaya itu. Hanya satu orang yang mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya kumu puji wipu Allah Ta'ala cik di bawah taupoi maka dia adirikan. Salaikum ka panrita ustaz guru-guru taupoi maka dia ya mau adirikan melu ko cocok. Ya kutani ya mau adirikan salam. Ya. Masyur al-muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjut jadi kongka pura yang kelinga. Dia nasi cocok. Okey Bapak Ibu sekalian, itulah fikih. Kita harus dewasa di dalam berfikih. Fikih itu adalah jalan. Ya. Ma'asyur al-muslimin, kita sudah sampai pada al-ahkamul lati tata'allaku bil udhiyah. Kemarin kita sudah sampaikan ada tiga. Saya ingin mengulang dari pertama. Yang pertama hukum yang berkaitan dengan kurban.

Nomor sidi maka dari Nabi SAW idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahdukum ayudahi. Ya. Ulangi pembahasan iya kota mani ulasul hijjah. Diperkirakan itu tanggal 22 ya. Berarti letuk mi oko tanggal 20 sidi ya, tanggal 20 sidi ulapi tu ye. Ya. Ye di meloe maka roba. Sadia ni dita mata dak niatita 10 nudita tamelo makaroba maka dai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko macinna ko makaroba ya fala falyamsik an sya'rihi wa alfarihi angka to maka dai fala ya mus fala ya massa aja namu tepat-tepat ulu amu aja to namu tepat-tepat ikan hukum. Apa hukumnya ini? Apakah ini termasuk wajib? Di antara ulama ada yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, karena ibadah kurban itu adalah sunnah mu'akkadah, maka hukum-hukum yang mengikut di belakangnya semuanya akan menjadi sunnah. Jadi kalau sunnah itu yang makaroba berarti ya gagaiwe, natengi nabi taitipa ulu'ata, natati itipa kanukuta, itu juga adalah merupakan sunnah. Sekali lagi sunnah ini adalah sunnah satu tahun. Sunnah satu tahun. Maksudnya bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita ingin menyempurnakan, meki pasuku suku ya palat tamatur ya suri mondri na pungala ta'ala ku makar robaki, kakek lay, kacin rolay ya sunnahnya, aja na tati paulua, jadi wadimu pemakau kedua ngasopi. Ya talu ngasopi ya, kita masih bisa itu potong kuku bapak ibu sekalian. Ya kita masih bisa. Tapi mantu nari kota mani uan ni tanggal 22 nomboran ni ulan na Zulhijjah. Terus selanjutnya, peko koyan lupai tak liangi persoalan. Makanya kemarin sempat disampaikan, ya kong katau melo tawajar karoban meki pak dio itama tota. Ambil bagian dalam kurban itu, argin katau melo tapak dio kanjak na tapuang yaru tawe. Supaya dia bisa mengikuti sunnah ini. Aja kada ya aja nak tahu misalnya nama yer tomelo makro bade topang enggak kasih tahu supaya dia bisa melakukan sunnah ini. Ke ga makanja ke ga masaro labbi unta ga sapingi ga bembe ga burani pakki oneri lo maka daya kami nama makanja yang ke ku kampot aja tamarepa al afdalul aisar ya kami nama makanja ku tu maka siang ia masagine nangka ya aja tap pas cerita melo makro ba unta tadi apo ga unta. Nah, kalau Rasulullah SAW pura mana negeri bunga makarubana Nabi SAW dua bembe amlahaini akaranaini dua bembe putih mak balobolo akaranaini si tanre-tanre tanrukna pada maki tanruk. Sekarang juga persoalannya Bapak Ibu sekalian, apakah mesti ia kutu makarubalai dengan awak dibirang ya. Ada yang mengafdalkan Bapak Ibu sekalian lebih bagus itu adalah jantan. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian tidaklah mengurangi. Tidak mengurangi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ya nilai pahalanya jika yang disembelih itu adalah betina. Ya capur kita samping, nanti gak sapi lay. Ya sapi birak, dia nama gak. Yang penting bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian. Sebab leya situ hukumnya narikumah tampu'i olok-olok ini gire. Bagaimana hukumnya anaknya ini? Yang ada di dalam perutnya. Terus selanjutnya masih pada pembahasan yang kita bahas pada malam yang lalu. Tujuti usyatu an wahidin yakobembe tagere ci dimitau ireke makaroba. Ci dimi. Betongan ci dimitau ireke makaroba bayeneta si bawa anak tamak dio mekoidi. Itu istilahnya dalam fikih adalah tabi'. Ya sangat tabi' mak dio mi. Jadi ko makaroba ni teh kepala keluarga sudah berkurban Bapak Ibu sekalian bainena anakna tau angkai ilal bulana alena tungkai jaminanna Bapak Ibu sekalian maka semua yang ada di dalam keluarganya itu Bapak Ibu sekalian angkai ilal bulana ya tabi istilahnya ya sangge tabi mak dioi tatai ci dimitau iriking makaroba baineta berarti mak dio mukedi. Terus selanjutnya ya istirakul waladu anil ma'al walidi ya ini ada kasus sedikit Bapak Ibu sekalian.

Kalian jadi ya insya Allah akan tuntas malam ini. Jadi ke persoalan merampi maka lepik ko ni nareko si bola-bola ita matoy si bawa anak na pura ni mabene anak na ye yeah. Nalawan ni alena arigi pura ni mabene anak na de panulle makatu ni alena ipan remo pir ita maton. Bagaimana cara berkurban di tengah-tengah keluarga seperti ini? Saya akan baca Bapak Ibu sekalian, istirakul wala wa al waladu ma al walidi fil udhiyah bi itibari alaqatihil maliyah lahu ala tani. Ada dua kemungkinan. Satu, ayyakun al wadalu dahu dukhulun maliyun mustaqillun bi nafaqatihi an walidi. Angka tau si bola tamatonna? Iya si bola tamatonna. Iya tau wewe keluarga anak-anaknya dia sudah bisa berdiri sendiri. Nah, ketua ini alena. Sida pura sa tamatonna tapi penghasilannya mungkin sudah lebih banyak dari orang tuanya. Yang kemakor ni, dia nama masyarakat tamatonna pasti. Dia ulam mu nyawaku pasti. Iya. Salai tamaton. Si boleh tamatonna, tamatonna angka polennya. Masing-masing sudah mandiri, orang tuanya punya penghasilan. Anaknya pun punya penghasilan. Namo sida pura mapakwewe, nareko makarobai tamatonna, dene reki makarobana. Dia sudah mampu secara harta Bapak Ibu sekalian. Ade nak karoba, makarobi tamatonna. Aja tak kadai sida pura mo ka ade. Ketika dia sudah mampu Bapak Ibu sekalian mandiri nulle ni matuoi alena. Hanya nasabak de minulle perangi dena bola nasabak memo pisi bangi tamatonna. Maka dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, ia ko makarobai tamatoi dene reki makarobai anak sangadina dia harus mengambil bagian juga, bukan tabi dena dio mesti makarobati. Ia ko nadapi. Ya. Ia ko kepada pirana. Ah ini yang pertama. Terus yang kedua, ayyakunal waladu laisa lahu dukhulun maliyun mustaqillun wa huwa tabi li abihi fi nafaqah. Pura ni mabene tapi makarro. Ya, dena pada-pada to. Tamatonna mo pa kasi pasidapira iya ko makarobai tamatonna orang ini statusnya menjadi tabi makin ro lai okko tamatonna ya itu bisa menjadi tabi ya jelas Bapak Ibu sekalian jadi mana share nya kada iya ko sibolai tamatoi lai rite jo keadaan kalau anak ini mampu Bapak Ibu sekalian dalam artian napandre ni alena bahkawa dijaji mege polenna na tamatonna. Makaroba apa yang ambo na? Iya tahu dene reki makaroba. Dia harus mengambil bagian juga bapak-bapak dan ibu sekalian. Iya. Hari gede gak pada piran tetei dene reki makade mak dia kau aku tamat ade. Iya mina reki tema dia bapak ibu sekalian. Kalau memang betul-betul anak-anaknya ini masih, ya, aku mau kita matuan nama kini nanti. Tamatuan nama pembiayai wida puran. Iya. Tamatuan nama nama pembiayai. Terus selanjutnya bapak ibu sekalian. Ma yustahabu inda dhabahiha. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memotong atau menyembelih binatang. Apa aku tu bahasa kurangnya? Angka dua kalima nak pakai pun Allah Ta'ala. Menerdi pun Allah Ta'ala maka da dhabaha. Memakai kalimat dhabaha. Ma'giri. Angka tu ayah upering kali yang kindendri maka da wanhar dari kata nahara. Ia kui pak basogi ma'giri mana batuan lah. Tapi ternyata ia dua kalimat ialah mana betul ngena. Mak gere manang intinya, tapi ko mak kadai nahara agaga igere tetong. Mak gere tetong. Wasa unta igere tetong. Ya tu si ko mak kadai zabaha igere liu ya gaga. Jadi angka tu olok kolo perintah nama kanja ikui piga ikui gere tetong. Olok kolo ipa gere tetanya ini mak gere. Olok kolo na angka ipa gere tetong. Ya, angka to igere liu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Allah memerintahkan kepada kaum Nabi Musa, na perintahku pun Allah Ta'ala magere, tapi maka pun Allah an tadbahu dhabaha, berarti ya rosa pingi igere liu pana jaji. Si kanja-kanja na igere liu. Ya to si ko unta bapak-bapak dan ibu kan inilah yang akan kita bahas maksudnya di sini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyembelih. Nomor sidi Bapak Ibu sekalian antawajjaha ilal qiblati ma tasmi. Adiusuk ni ka pagere na paditiata. Ni ka magere

Baik dosi. Jadi ia rupa gere, si kanjak-kanjakna menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Mengelawatan. Ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba yawmal 'aidi bi kabashayni thumma qala hina wajjahahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ieu tau melo emagere. Betongan si kanjak-kanjak na tu matu ko makarobaki si kanjak-kanjak na ko tisang ima gere idi gere bembeta idi gere sapita ya ko tisangi apa ya perlu keahlian khusus ini bapak ibu sekalian ya idi langsung gere rogoke si kanjak-kanjak na ko melo ni gere bapak-bapak dan ibu sekalian kabbara ya nabi ta melo na magere bapak ibu sekalian dia takbir bismillah Allahu akbar ya. Nah, kenapa nak baca? Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kau tahu itu surah? Ya, ini nak jok baca done. Bahkan tidak apa-apa kita ajak seluruh anak-anak dalam rumah itu lah ni memang ada pena aku sapit taya na ya kerubangan untuk Allah. Ya, pada milau doan. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fat ya Allah padang kemana ki ma pengolongi takpati saya hadapkan wajah ini kepada yang menciptakan langit dan bumi tadi de na tu ma kapala paling itu ku ma kapala kini ya ku ma pina diki me ka tahu macam aku ko macam ma kapala de na pina diki kita tidak akan menemukan takzim di dalam beribadah kepada Allah ketika kita tidak tahu siapa yang memerintah Bapak Ibu sekalian. Ya perintahnya sampai. Tapi kutiseng ini kemah perintahnya ini. Dia itu lebih melalui sampai. Kutiseng ya akibat laku dia ini jama perintah. Jadi perlu pahang perintahnya pun Allah Ta'ala. Tapi ia pun nama kasih batu tetap pahang ya sangi perintah. Nari ku makasih ini pahatnya ini kemah perintah. Ya kui pahani roh. Yang memerintahkan saya seperti ini. Perintahnya lagi Pak Bupati. Perintahan lagi Pak Gubernur, perintahan presiden. Maka tanah ku ini pigau. Palai ku pelanggaran, tapi sedia terukuang. Maka dan dari ku perintahan pun halata. Supaya menyama pinak dingin. Jami perintah, tisalalu ini kema perintah. Ya, inilah perlu Bapak Ibu sekalian kita lebih perdalam lagi ma'rifatullah. Bagaimana cara kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Pidik makanja ibatnya tepahin pun halata Allah. Proses ibadah yang penuh dengan kekhusyuan mesti diawali dengan ma'rifatullah dari kepada ma'rapat ni pahat dari kuang Allah Ta'ala ya. Kan jajah kutin ke pengajian makon ya. Kan jajah kutin ke pengajian ada beberapa masjid saya rutin mengisi pengajian tentang ma'rifatullah coba kita periksa kembali apa kita sudah betul mengenal Allah dengan baik ya. Pak ya ko ternyata ipahan ko Allah Ta'ala merejing merejing ilesir perintah. Ya. Mawatang ipigo anu nececai. Tumi topigo. Ya ko isemini ga mateng. Ya. Maga kedudukan ni ro mateng. Ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi inni wajhtu e puang ngan kakak ma pengolongi rupaku. Angka kakak ma wajah ya lilladzi fatara samawati yang menciptakan langit dan bumi. Inna salati wa nusuki iya sempajaku si bawa kerubaku ya. Ya. Hanya semata-mata untuk Allah. Jadi dalam tauhid, di dalam kurban itu adalah mengukuhkan tauhid. Melo itadaki yasangi tauhid. Aja ya setauhid. Sudah pernah disampaikan di khutbah Jumat. Bahwa kesetiaan terbesar seorang hamba ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kudena gaga cek de mo isarak maname mengilen na pung Allah Ta'ala tauhid itu adalah hanya kalau kita hanya menyembah kepada Allah itulah tauhid kalau kita hanya menerima Islam itulah tauhid dan pengkhianatan terbesar seorang hamba ketika dia menyembah Allah dengan cara mensyarikatnya na sumpah mati pung Allah Ta'ala tapi na pigau-pigau matui iya rola cek pung Allah Ta'ala itulah pengkhianat.

pengkhianatan terbesar seorang hamba ketika dia menuhankan Allah dengan cara-cara syirik. Dan kesetiaan terbesar seorang hamba ketika dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menyembah. Ma'asyiral muslimin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Nappa napauli nabi tawattu nami magere bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. E puat tatarimai karubana Muhammad sibawa sininna keluargana Nabi Muhammad sibawa sininna umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat juga dikatakan Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak memiliki kemampuan untuk berkurban. Tapala mana mero? Ada juga yang mengatakan cukuplah. Ya kumpama bembe ugere cukup niat. Yang tabi-tabi itu tidak usah ikut. Ya, menyaksikan itu. Pak Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, nabi Fatimah masuatu nami gere. Pak tentu tani ale nama gere. Iya ko angkamu arwane macam agere, namo macam agere makun rei. Sebaiknya yang melakukan itu adalah laki-laki lebih afdal. Kadai, amin ya ustaz, masa rolap bi, ya apa makan roba ya megere, ya. Itu tidak dilarang, akan tetapi Bapak Ibu sekalian jauh lebih baik. Kalau yang melakukan ini adalah, ya apa, Fatimah lagi, anak dan Nabita, makan roba bapak-bapak dan ibu sekalian, nah kadai Nabita, akad de no, Fatimah, mite bembe mumelo ni gere, kad de no bace don. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu hina wajahiha wajahuma yakni ilal qiblah. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattunan apangul. Tadi ada di situ. Wahadha yadullu ala anna taujih sunnah. Ia robat tuangan. Maka dari ia rupik mapangulangi. Pak gere sibatoi gere. Mangalau aku qiblah sunnah. Jadi tau mak gere si bawa melo igere sunnah ipangala oko kiblati. Ya. Warada fi fatwa lajnati daima wa yustahabbu an yatawajjaha dhabi hilal qiblah. Ya, dalam fatwa lajnati daima dikatakan disunnahkan an yatawajjaha dhabi. Tau melo e mak gere mangala oko kiblati. Wa yuwajjihu dhabiha lai pangoloti olok kolok melo igere mangala koto kiblai. Ya, jadi tau magere si bawa ya olo-olo melo egere itu disunnahkan menghadap ke kiblat. Khamisan, yang kelima, sifat-sifatnya, cara-caranya, anna nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabasyaini amlahaini aqranaini narampai ya pamulut ta'ala radhiyallahu anhu. Maka dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaro nabi ta magere dua bembe ya. Dia mau dirampi dere dua bembe makitanru warna putih engka warna bolona ya artinya yang dominan adalah warna putihnya. Faraaituhu ini carana nih lawita ronasa nabi tasallama gerna sang anas faraaituhu wadian qadamahu ala sifahihima ir carana pete ko magire wita nabi tana patadangi aji atau naden alik jai na patadangi aji atau na kalau di sini umpama ya, okey tujuh naulune, ya, maaf, okey tujuh naulune. Nah, kada wita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa tadangi, aje ataunna, oko agaknya masa kita jero pada micak ko si balo ni, cakko na alung, dah mide? Tapi mereka makut anak, ya ko cakko ngiewe, argi alung, kita to na alung. Ia mendirikan kue itu nih, ah, pak aja, di, dia yang di, ah, jadi supaya pak makada tarun itu makada, ia tu na alongin makada lawita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakah ia je tahu na napa tadangi, ukuto na cakuna, jadi magerin nak, pak, agjer, ya, aje, ya cacon, nakah ia je tahu na Nabi napa tadangi kuto. Aku tujuh nak ariwi atau nak aku nak pindah Nabi Ta jina. Napa nak nalai Nabi Ta Muhammad SAW nak kata niti ulum nah. Nah sekarang jadi pertanya

Bapak Ibu sekalian. Iku ia perintangi. Ya perintangi Bapak Ibu sekalian pangelawatan yang argi menghadapkan ke kiblat binatang ini. Kira-kira mangkang ulu lautan ini mangkang ulu rinjani. Hah? Apa? Nalorangi akade pangelaw aku kiblat eh? Iyo lo kolo enatandra i ariwi abiona. Berarti mangkang ulu apa? Mangkang laut arwi apa ya kuat tahunna? Mangkang laut tamu ramidi. Ya. Apa ya ko mangalo mangkang ulur jangi berarti natandra i atau na berarti mangalo tamorami. Ana milo ape pangalawatan. Jadi yang benar di sini Bapak Ibu sekalian untuk menghadapkan ke arah kiblat, ya, amema Bapak Ibu sekalian itu disunnahkan natandra i ariwi atau na. Ya Allah kalau melo igire, ya ku ipaliu i. Ya le ya si persoalan aku ipatatung. Ya ku tumagire liu si bamagire tatung. Ya, nah ya putih lalang kekurangan Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ini bagaimana kejamnya Firaun. Dia perguna Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, yudabbihuna dari kata zabaha. Jadi ko zabaha pada ko nalik jaya nana enak kata ni cakunan apa tanya kata zabaha tapi yudabbihuna ya sange yudabbihuna pura si negi gilayawan negi gilayasi negi gilayawan negi gilayasi. Seperti itu Firaun Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu na negeri rima dengan anak-anak silalone jaji. Ya, dia negeri tato napaliui napa nak na nalija. Ya, nap kata ni ulu dan apa juga bihun na dia napa aja nagi gini nagi gini. Bapa dan ibu sekalian. Wafihi istihbabu takbiratu matasmiyah. Ini sudah lewat tadi. Disunnahkan untuk membaca. Bahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian sebagian ulama mengatakan. Ya. Ketika binatang itu yatung ketungkei, dene baca bismillah, detona tu takabir Bapak Ibu sekalian itu tidak dibolehkan untuk dimakan. Wa fihi istihbabu takbir ma tasmiyah wa istihbabu wada'ur rijli ala safati unukil udihatil aiman. Isunna kaki patadangi aji atau ta'okko tona cakkona, sidapena ariwi atau na. Di, contoh. Wa tafaku ala ana idja'iha yakuna ala janibil aisar. Masih di titu panritata Bapak Ibu sekalian abiona ya masih di titu panritata maka de carata paliu ia tu agagena i pangalawata to yakuna alajani bil aisar ipun riawe watakale namun riabioi cocon itu mang lalo tami di ya ya kekapa me pernate kada to karo ya fayadu rijlihi alal janibil aiman liyakuna ashalu aladzabi itu akan memudahkan orang yang akan menyembelih. Jadi menteri aja nasi wali, ya napa lima nama kata niti ko tujuh nauluna, ya si di magigi. Ya. Amal ibil, adapun tentang tata cara pelaksanaan, ya peko cara nama agire unta, ya patan haruka imatan makulah, ya tosi nasa nareko. Unta melo igire, ya pesangi tetong tapi ya sakir ngisi dia jena. Coba ingat ini yang pernah ke Mekah ini mitete magere unta leya sakir leisiosi di ajena aja tauna mondrioloi ya aja biona ya lei aja biona isaki siwalim ya jadi saki aja biona napai pole atawi begitu nanti habis disembeli ini Bapak Ibu sekalian dia akan jatuhnya Bapak Ibu sekalian ke arah kiri ya jadi makor cerana siasati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yafalu dzalik karena seperti itulah petunjuk atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal bakar faqad jaa fil qur'ani dzakara dibuha. Nasaba tentang tata cara atau petunjuk untuk menyembelih sapi Bapak Ibu sekalian itu di dalam Al-Qur'an ada petunjuknya. Sehingga Al-Qurtubi mengatakan wa dzabahu aula fil ghanam. Maka dai pengulut tagur ta Qurtubi ia kobembe kami nama kanja igere liu. Ia tosi nariko unta kami nama kanja igere tetong. Makotor memang si kanja-kanja na nariko sapi igere liu. Ya igere liu. Terus selanjutnya, wadzabahu yakuna biqatil idwaj. Ia kutuma gere bapak-bapak dan ibu sekalian, ikakek lai iro bapak ibu sekalian napat tu ye dua ewe. Angka pasapi, ura pasapi alung. Kakek lai napat tu. Ya. Ura pasapian

Kedua ni, si bawa tiga roh kaki latir na na napatir kan. Tapi usahakan bapak ibu sekalian aja lalu dapat tu aja jasanya mudah. Aja dapat tu cakuna batangnya itu. Aja dapat tu. Ternyata ada hikmah bapak ibu sekalian bahwa di samping seperti itulah yang diajarkan oleh agama. Aja tu nama tu magiri petu, nagiri kang kepetu. Ia naropa ya gaga ura petu ilala kotu magiri bapak ibu sekalian. Salama deto na petu iwe, iwe alumna bapak ibu sekalian. Ternyata binatang itu otaknya masih berinteraksi dengan jantung binatang itu. Ia kode to na petu sisa si sumpu mopi otak na olok kolo isi bajan tun. Ketika bapak ibu sekalian kita sembelih di pertama kali kita sembelih bapak ibu sekalian dan otak itu merasa kekurangan oksigen, kurangi darah tama, na perintah mopi jantungnya agar supaya secepatnya na kiringin isinya, kumpai isinya, na perintah jantungnya nama kumpa. Ya na tupi ku magirik itu nama mengesumasi itu. Ya kong katau magirin na tupi mengesumasi semua gaga ya, makanya batin na magirik. Tapi kong katau magirin bapak ibu sekalian, na tapalin na sila lo na isali batin na magirik. Ya makanya aku timang asu-asu mopi bapak ibu sekalian na sabak angko peperintah na otak na yaitu letuk jantungnya na perintah ni jantungnya kumpang ke darah kurangi darah ya na rupi na timang pengasu-asu ya roh jantungnya na masu darah ya pede masu darah na pede matiti itu akan jadi dia itu na salah kong katau makada makanya apa ti na magir ya no mbok dia na sak di nama sengi dia nama bau ya ternyata aku memang tipa gire na pun ya. Jadi kapo tu tau makada makanja abu batene anu magire pura na mana gire tapalenna de ya makanja aku pure gire na mangasu-ngasu takut pada re masu sebanyak mungkin gak kan nama titik dan itu jauh lebih sehat dari tinjauan kesehatan bapak ibu sekalian. Terus selanjutnya al ihsan hatta bidaba sesuai dengan bapak ibu sekalian hadisan dan Nabi Muhammad SAW betul al ihsan hatta fitabah fitabah ya pakanja kibati tamagiri kerana Nabi SAW inna Allah katabal ihsan ala kulli syai itu pun Allah Ta'ala na perintah mana ki pada cengin ije pasan nangimui namu milo ni magiri miki penguni tetap itu bapak ibu sekalian ada rasa kasih sayang aja na tak jangan sampai apa yang kita lakukan membuat membuat binatang itu stres. Dari kami tak tahu magere, we dua makat niko na, angkato tado uluna, angkato tado aja na, tasi di jalan pa tak dua tahu makat ni, kajoli joli, kajamba jamba ngolokol, itu tidak boleh seperti itu, masih sememan ngolokol ini penegere, dua makat niko na, angkato tado uluna kata ti dua peleol. Na tangat di jalan pa aja dan apa na tado tak duan nasi di jalan pa nasi kata-kateng de panai gere lo kalau memang ni mati itu tidak boleh seperti itu usahakan cari cara bagaimana agar supaya binatang ini tidak stres itu kita mungkin pernah saksikan kata we sepilo pu jadi din lam ya ya nah keluar ya Twitter itu bisa dipelajari seperti itu ya agar supaya apa yang kita lakukan betul ini ya pelaksanaannya betul ya tentu juga kalau betul pelaksanaannya ya, tentu juga akan maksimal ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aja na tumagire okelona, yolona saping. Aga sana aja nai na tumangasa. Ya se bangkung okelona pita-pita mangas. Pa itu lo kulo na paham to ni sama kada me kana pandrei. Ni sama kada me kana pupui. Ya, jadi ko tatung kelo yolona mangasa bangkung. Ya, pitangere jangan. Bahkan Bapak Ibu sekalian dalam tuntunannya, kalau ada beberapa binatang yang akan disembelih, maka sebaiknya ya komelo ki dua telu melo igere aja tapi si dapat dapat mana ngiru melo igere ya tapi yang lekola lo tapi igere kita ya ya kau yule mut pakat tay makor itu jauh lebih syar'i bapak-bapak dan ustaz. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa idza qataltum fa ahsinul qitlata ya komelo kumpuni ya gagai pakanjaki mije bate mumpuni agi agi meyunu ya. Nampai itu nateng ya mata tu mak bunuh pakai bapak ibu sekalian api liwat sisa nak api api ya ya bun ya dia nak ding api ya kau mungkin pun ya gagai aja lalu kasih tatuni dia tatuni terus selanjutnya wa idza dhabhtum fahsinu dhibah ya kau melo kau magere pakan jaki lalu ibatimu magere wal yahidda ahadukum syafratahu usahakan ni tu melo imu pakai magere mutar

0: Mak katarang.
1: Wal yurih dabi hatahu supaya gagaye bapak ibu sekalian binatang ini di naliwa si sana timanya memo pina di nagang keman. Ya.
0: Sabian. Ya kupurai igere. Si kanja-kanja na aja tak bagaimana ngi. Ya. Ya ku angkayu letaro cek dena sebab makrifu Allah Subhanahu fakulu minha. Perintah iman ri. Repat tanah tu mak gere, wat dijadi na gere kami nama kanja, kami nama baraka, apakah kita tidak berhak untuk kita makan beserta dengan anak cucu? Jadi ita romatui sesa. Ya kupuri nasa mak gere, nakada puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fakulu minha, taromati mu andre. Aja to si tak kade, alimana ni tau iya di to, di baraka na to siya rogaga. Pandre ngayana ya andre, ya si tuju, si sugi dua ngasugi, itu tidak apa-apa. Ya. Jadi itu disunnahkan untuk memakan daging, ya, daging kurban Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya faqulu minha wa atmul ba'isal faqir dan seterusnya. Juga di dalam firman Allah taala yang lain, faqulu minha wa atmul qani wal mu'tar. Ya. Bahkan Nabi ta wa tunna makarobaku Madinah, makarobaku Makkah Bapak Ibu sekalian pada Hajjatul Wada. Magir Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimbe napangi sauban maka dari sauban asli asli li lah mahadil udhiya napangi sauban bapak ibu sekalian maka dari sauban dena tuna siaga sona tumilo na lau Madina iwe gege pure igiri wakrobang inange asli batuangan na rakwang aka maka dari sauban iya moroti upanreang ngi nabit tagangkan adapi na Madina na siang asuyir. Siapa saya rumah Bapak Ibu sekalian? Perjalanan itu Bapak Ibu sekalian kurang lebih 5 hari sampai 7 hari. Berarti selama 5 ngeso sampai 7 ngeso ia matoro nandri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Purena ke rumah dinda asli. Ya soban artinya takdid wa tajfif. Batongan takdid ya napi japi jair gage supaya tahang imitan nang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian itu disunnahkan. Ya, untuk memakan dari apa yang kita kurbankan. Terus selanjutnya, ya ini untuk kita dan juga tentu untuk panitia. La yu'ta al-jazar ajaru amalihi minal udhiyah. Jadi dia itu nawat ding ia lapak kemaja. Maka dia alingi panitia na balulan. Dia nawat ding. Apa upan-upan na iwiring iya tua gaga itu, na ireki pak kemaja berarti tanya karoba iya tua gaga. Tanya dene tak deke maka de manca jika robe ia tu balula. Dene awak di yalin pak gere isi bawa panitia e yala pak kamaja e daginna. Ia mi aku melo mi malengi sebagai kurban itu tidak apa-apa. Tapi ku yalin yala pak kamaja e. De kasi itu nai pagaji ia bana tu pagaji yang daging. De awak di apa gaji yang juku karoba. Bagaimana penyelesaiannya Bapak Ibu sekalian? Nah kadang Bapak Ibu sekalian si kanja-kanja na yero ia ku nagire reng ite agagana i agasana olok kolota i curita memang ni upagaji ko tua si disapil 150 sam selesai kang jo yero e pure matu gire de tu di nisa ngage gore talamati ya talai balulan tapi de mega ni nalolong aku makir ya jadi sama sekali Bapak Ibu sekalian apakah dagingnya ataukah kepalanya ataukah ya Bapak Ibu sekalian ulunna ya olina ya jadi hidup puner dek nawat ni ya lepak kemaja Pak Madar itu kan tu kemagir itu maka dek nabaluk mau tu ya jadi iwajah memen ni Bapak Ibu sekalian sarona pakang ke iya gagaya iwajah ini menimatu supaya iya we olina ya gagaya juga bernilai kurban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Ibu kota lepak kemaja berarti dia tak kerubangi itu gagaya kanjana ipagaji wiru panitia ipagaji wiru pagere patetai bapak-bapak dan ibu sekalian ya setelah itu ini mani kome loki malengi pemang ya malengi maleti juku bapak-bapak kenapa karena panitia di sini bukan dalam posisi sebagai amil de na pada kosakka angkatawan atau apa si pulung mana sahana ya roga masuk dalam itu tapi nareko panitia seperti ini bapak ibu sekalian ya itu mesti ipagaji wi ya curite aja lalu talapak kamaja jukuta pak birim itu juku ulama mengatakan itaul jaza

Ala sabilul ujar mamnuun liqaulihi muawudah. Masih ditopan rita tama kada iwiring ipak gere argi panitia sebagai bayaran gaji atas jasa yang dia lakukan itu tidak boleh. Ya. Qala al-Bagawi rahimahullah amma idza ata ajratuhu kamilah. Maka de al-Bagawi Bapak Ibu sekalian nareko ipak gaji wi rupanita summa tasaddaqa alaihi. Nai napa iwiritui? Ya, iwiriti juku, tapi tanya apa kemaja? Ya. Jadi ya, aku minang persoalan maka dia aku tahu ring itu juku tariki pakem aja itu tidak sempurna pahala kurban yang kita dapatkan. Terus selanjutnya yustahabbu ayyud baha udhiyatahu binafsihi, sebaiknya dari kutu magir Bapak Ibu sekalian, sebaiknya itu dilakukan sendiri orang yang mampu. Adapun yang tidak mampu itu bisa istinabah, bisa kita serahkan kepada orang itu, ke orang lain Bapak Ibu sekalian, dengan tetap tadi tata carana. Ya, tata caranya Bapak Ibu sekalian, ya kita tetap mengikuti, kita berdoa Bapak Ibu sekalian, lairite megere pakanjak ini di padongeta. Yang terakhir. Ini yang banyak jadi pertanyaan. Apa hukumnya berkorban bagi orang yang mati? Aga hukumna narekutu makaroba untuk tau matewe. Ini yang banyak jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Wa amma al-udahiyya anil mayyit biha salasatu suwar. Aga hukumna kutu yakarubangan mitau mati. Itu tidak terlepas dari tiga persoalan. Pertama, ayusyrikal hayyul mayyit bi thawabil udahiyya. Wa hadha masyru'un bin nasi wal ijma'. Nasi di topan ritata, maka de ayusyrikal hayyul mayyit. De namarigaga tautuwi napak dioi. Ya, tepan batuan narodi. Maka roba kaya si di membe, ya. Upak dio itau matewe munriku. Ia rodi nama rigana. Ya, kita ikutkan itu Bapak Ibu sekalian. Ayusri kalai bin pita wahada masyru bin nasi wali jama. Itu tidak apa-apa. Batuangan nama diom. Terus kedua. Ya, kaya rotau matewe pura matinja. Ya, pura matinja. Pura matinja melo maka roba. Qabla mautihi waktu nadi penamati matinja ame maka roba. Aw sabil udahiyya fi malihi arigia rutau mate purai ma pasang palang itu yang tinja lang ipasa di tiati ki di menerima tinja ya idi matutu idi matu pa itu tinja ye penawat di pigau tinja ko tulip pigau i aja lalu na tau tapa tujui tambe buka pak galung tu lima rem lima rem galun marem galuna me apo ni sangki de na paje bosi. Tuli moto masam pada tahaju benena. La yato pure sangki menrik mana ngaselin. Makre benena we ketinja-tinja katu bapana. Kada ketinja. Waktu na TV temala ada asewi matinja ka makada ka iya matu ko menrik mi aselin na kasih bapana detona lelempa detona labu. Matinja ka melo sure bene ku ma laki ku ma puasa seminggu. Asa di kemakir wajah suha. Lakai na to na nagalilo lumping matinja ka na sa mapuasa suruh ko mapuasa si minggu dewa di matinja makoro ya de to na wad diki mapasang aga gade e gaga anu de na mana siapa sang ha iyan persoalan na maka de ya kong katau matinja melo magere ruature na panamate adigi purei mapasang maka deng katua gaga usalai yako berarti mapasangi nang kaga kana salai. Peko ni koma pasangin na digaga-gaga kena salai. Ini jangan memberatkan aja tali tak pasak ko digaga-gaga ta salai. Ama mega tu tau macam ami mapalolong. Iki gede mu. Ya. Jadi inilah persoalan ayakunal menyitu kada nadaral udhiya, ya kon katau mate purai matinja melo magere ri waktu den pana mate. Au au sabil udhiya mim malihi. Arigi purai mapasang maka dia komate ka angka motu agagaku e akar rubangaka payajibu infadhu wasiyatahu wa dhabala udianhu. Maka dalam keadaan dua seperti ini wajib ia tahu bapak-bapak dan ibu sekalian untuk ipigau pesan nasi bawa tinja pure mapas ya jadi dua ni di
kadang karena ngasih di maka dia kui pak.

Tommy. Pitu ki mak bagi sabak ya Malaysia ni. Wat dini tapak dia apa? Wat dini tapak dia? Ha, yang menjadi persoalan di sini, na rekomeloti iwere tawa cik di. Akademi lo ipatuju si di bagian. Ternyata bapak ibu sekalian, ia na gagewe, na sisil-sisil, kuih baca-baca, oh pada lele mana, apa tirangan, apa tunjuk na. Angka makada, dia na wat dini, na sabak cibin ini wat dini. Nabi tadi na kena gerirangi Khadijah. Siaga bayani na Nabi tali suri pamasina po ngala ta'ala di nang kana tapi khusus tali na padiyomi. Ya, mati ni amure na Nabi ta Hamzah bapak ibu sekalian di nang ka. Di nang kana kada khusus untuk ini. Jadi sifatnya bapak ibu sekalian, di na tu nasi salah tangari to pandri tata kue padiyomi. Yang menjadi persoalan itu kalau kita kasih khusus bagian. Ah, maka di sini yang ketiga, ya. Yang ketiga, kasus yang ketiga, ayatabarra al-hayyu min harri malihi. Ia kuyye rote pasu iagaganna untuk taumatin. Ya. Min harri malihi wa yudahi anil mayyit. Nainapa makaroba untuk taumatiwi. Batuangan anna liat tuci di. Liat tuci di. Pak ya ko akalat tetui di meipake, maka dai. Makan ya saja itu. Pakas yuemo je itu. Ya. Cebene ngerikan nama kadaki makir makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam denang kana khusus kangi makgerer ngi bainina denang kana khusus kangi makgerer tamaton denang kana khusus kangi nakgerer ang amurina Hamzah bin Abdul Muttalib siaga bainina Nabi tamate bapak ibu sekak denang kana khusus kangir denang kana taputapuasan siaga mate mana ni anak Nabi ta nakgerer denang kana taputapian anak Nabi ta pekko pecarana ipak dio mitau mate. Ya, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga ini saya bacakan lagi. Wa yatabarra al-hayyu min harri malihi. Ya kong katau tuo melo makarobangan kita matuanna dari hartanya dia sendiri, inilah yang menjadi ikhtilaf perbedaan pendapat para fuqaha wastaqalu ba'din bahkan Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah, imam Syafi'i Bapak Ibu sekalian itu melarangnya. Sementara Malik maka dai ya koya nasaba lebih baik menini ipak dio bawan ni, ipak dio ni. Ya kau detok apa sana, detok adi nata roki. Ya. Terus selanjutnya wal jumhur, ya wal jumhur ala jawazihi. Sementara jumhur, ya bapak ibu sekalian, sebagian besar ulama mengatakan sebenarnya itu boleh. Di annahu amalun la iskal fi daufun syariah, karena tujuannya ya gagai adalah ya untuk supaya ya ada syiarnya di sini meki mak bagai-bagai. Jadi depan ditata dendri nasi di maka dia kui pak dio ide nama rigangga. Ah, nomor dua ia ko matinjai pigau laloi. Kade mapure tu matinja makona kemudian. Nomor telu nare ko mapasangi maka de mapasang akrobanga matu ko mate ka angka motu diku itu wajib ditunaikan. Yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian, ko de tona kana dampe-dampe, de to gaga-gaga kasi, de tona pesepeda pirang, Bapak Ibu sekalian inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama. Saya kira Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Seperti itulah. Mungkin sebelum kita tutup, kagama de panai rampe-rampe me tabe. Ini ada pertanyaan, ini yang saya lupa Bapak Ibu sekalian jauh lebih penting. Apa ti tahu mate gai pikir jauh lebih penting. Apa ti tahu mate gai pikir

tapi nisi dega korana di alena tau we tinga suruh mengaji oku maka alena dia nak mengaji ku kampung alena me dupe palan aku mengaji tau. Ini yang terbalik Bapak Ibu sekalian. Garusu memang tak buluk itu. Paku tanana lena, tak ada pekor kode ga pada piran atau mato. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Aja nanya pemeki ma pede cingok kota mato tak kau tuma kau mati. Napa ya tu naga rusu melo ma pede cingok kota mati mani. Waktu natu angka pada piran ada yang petunjuk tamato nak roba. Ya masih nyawa nak tamato nak. Mak gere rukasi anakku. Wede nak petunjuk ka? Ya bagaimana hukumnya ini Bapak Ibu sekalian? Wa yajuzu lil insani an yatabarra bi qimah bi qimatil udhiyati kulliha de na marigaga tau pawulewe masidakka mak bantu wa ta'awanu alal birri wa taqwa na tulung itawe na makasiwiar ri puang Allah Subhanahu wa ta'ala de na marigaga nariku tu masidakka ariku tu mak birri baik tau sidap peta tau marapeta tamatatta sila suratta sungkulolota ari kita de na tu masjid. Apakah itu kuliah atau badiha? Apakah kita menjamin semuanya atau sebagian? Haji RWJ Wasarro. Kayak ambo nak kada we kurace DPD nanasia. Akaroban. Ya, ternyata itu dibolehkan Bapak Ibu sekalian. De na merigaga. Tamatotta aja memang nah. Namo taulenge wa dito ibantu untuk makaroban. Wa yajuzu lil insani an yatabarra'a bi qimatil udhiyati kulliha aw ba'daha li ghairihi. De na marigaga wa dilak da tawe masidakka masumba tawe untuk bantu tepe kucarana na makaroba. Apakah itu nilainya sebagian ataukah secara keseluruhan? Sawa'un kana qariban aw ajnabiyan. Apakah itu orang tuanya, apakah itu saudaranya atau apakah itu orang lain? Ya, orang ini termasuk Bapak Ibu sekalian, tania alena makaroba tapi dia telah menolong orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu luar biasa ihsan, artinya ihsan terbaik tentu adalah zawil kurba kepada keluarga kita Bapak Ibu sekalian, bahkan si kanjak-kanjana, waktu namo patuo, ya aja na mati panapa menya pengiwangi, maka demi ka meliang ibembe, waktu na tuo dina kana liang ibembe. Ya si kanjak-kanjana komeki mapi dece yang kota mata tak bulu tu mo pako dega pada piran nama karoba tapat tujui karoba Bapak Ibu sekalian selama kita masih mampu bahkan umpama dua telu anak-anak 10 anak-anak dana na dega ga mampu makaroba tamatana le tu nuli mampi makaroba tiba-tiba berinisiatif mage tu ko tu mapa 10 pulung ta 500 ta sabu ta 200 ta 50 sabu ta 200 ta 50 sabu na 10 ki si bawah aja nanai di makaroba itu lungi tamata itu pun dibolehkan. Demi nama kade makaroba mana kesan? Ya. 10 masila surab mappa 10 tak 250 sak 10 2.5 juta. Alengi tamata nakaroba wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Ya, jadi seperti itu. Ya itu mungkin sebaiknya ini perlu disosialisasikan. Maksudnya supaya suku-suku ya jalalo na jukuna ari gi ulunna ari gi olina bembe ele ya lapak kemaja. Ya, yang ada selama ini Bapak Ibu sekalian icorita memang si di samping 150 sabu. Ataukah sesuai dengan kesepakatan? Tapagaji wiro tawe ajalalo na olina ari gi ulunna ari gi jukuna ya lapak kemaja. Apa ko yero ya lapak kemaja? Berarti ya Bapak Ibu sekalian ya kemajarang itu tidak termasuk kurban. Ya. Sementara kita mau semuanya Bapak Ibu sekalian bernilai kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu sosialisasikan maka de angkape makwa de na wadi ya lapak kemaja uluna de na wadi ya lapak kemaja masih ulina de na wadi tu maka de ya lemo daging Bapak Ibu sekalian ya ya lapak kemaja na sabak ya lapak kemaja ya rogage ya ya lapak kemaja tidak termasuk kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh maka ada sesuatu. Ya jadi pada di mana di aja tak kade di toga jerna pura si makoi mati ro bahasa na piki tasage makade pura ga jeru si bici panitia de de makanja koi pagaji panitia ya di pagaji panitia ini matu ko pura ni pagaji makade me toka patuji ko sia panitia ta na laki sar me toka mal ya ya pokoknya ro anuna Bapak Ibu sekalian itu ya kesepakatan nama ni pada ini maka kira-kira tita resona teh ya pekangkang aki sing itu memang sebenarnya seperti tapi ini dilarang sama sekali di sisa nawat di alapak kemaja masih mata anak kasat di koyano alik bani balulan nanya natu pak kemaja berarti dia tak kerubang ulina

Dia tak kerubah ngulunda. Ayah lima tujuh utak dua kilo na si dia tak, ya. Tapi apa kemajait? Ya, ya kerubangnya dia nawak dia kemajar. Ya, saya kira seperti itu bapak-bapak sekalian. Jadi kesimpulannya pembahasan kita ini adalah fikih. Wajar siti naja tukung kapur teng kalinga dena pada-pada upala tukaki okey dan rotei bapak ibu sekalian. Saya kira demikian lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkelan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat isya untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan terlindungi, kecuali apabila mereka melanggar hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan. Dara,
2: kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes.

0: diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali diberikan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan iman takwa dalam rangka kehidupan kita ini. InsyaAllah kita mendapatkan keridaan, rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita membahas mengenai masalah akidah ini. Kita merujuk kepada kitab, yaitu Syarah atau Syarhut Thalathatil Usul. Ini dibuat oleh seorang syekh yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Musrib bin Umar. Jadi salah satu keturunan dari Bani Tamim. Ya, dia disebut juga sebagai Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi. Ini kitabnya disyarah atau dijelaskan kembali oleh seorang syekh, yaitu yang lahir pada tahun 1347 Hijriah, tepat pada 27 Ramadan. Dia di kota Unaisah. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Usaimin Al-Wuhaybi At-Tamimi. Nah, beliau ini banyak karya-karyanya, dan salah satunya adalah membuat syarah daripada kitab tentang tiga masalah pokok atau Thalathatil Usul, tiga masalah pokok yang banyak kita kenal dengan tiga landasan pokok. Dalam kitab ini pertama beliau memulai dengan basmalah. Jadi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan harapan bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fa huwa abtar. Jadi setiap perkara, kata Rasulullah, perkara-perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak menyebut nama Allah, maka dia adalah terputus. Kemudian dengan membaca bismillah, kata beliau, ini kita bisa mendapatkan atau berkah, ya. Napa turun yang sapaki baraka. Mawar napa turun baraka pengala taala dengan memulai dengan bacaan basmalah. Kemudian jamaah sekalian, beliau juga menyampaikan bahwa sesuai dengan ayat 1-2 Ibrahim, surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun ansalnahu ilaika litukhrijan nasa minadzulumati ila nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi kata Allah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari az-zulumati,

Jadi harapan kita mengaji, harapan kita taklim, harapan kita mencari ilmu adalah dengan harapan dengan kitab Al-Qur'an ini kita pelajari adalah litukhrijan nasa minaz zulumat ilan nur. Jadi kegelapan-kegelapan yang meliputi kita itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang ada pada seperti itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan biizni rabbihim. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izinnya tidak bisa kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala ila siratil azizil hamid, yaitu izin Tuhanmu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, yang maha terpuji. Pamigato to kesia, begitulah. Karena tidak mendapatkan berkah, tidak mencari rahmat, apero ko tudatude ki makue majelis ilmu ini adalah jalan untuk mencari, jalan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita dirahmati, baru menuju kepada jalan dari mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Kemudian dilanjutkan Allah bahwa Allah yang yang maha perkasa, maha terpuji, Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan ini asap Allah kecelakaan bagi orang kafir, karena itu mendapatkan asap yang sangat pedih. Kemudian jamaah sekalian, dengan adanya kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kemudian kasih sayang inilah yang Ar-Rahmannya, kemudian Ar-Rahimnya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha'. Jadi Allah mengazab siapa yang dikehendaki dan Dia memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Itulah makna Ar-Rahim juga itu salah satunya. Jadi selalu kita baca bismillahirrahmanirrahim untuk memulai suatu kegiatan kita agar Allah merahmati kita berdasarkan kehendaknya. Wa ilaihi tuqlabun, kemudian hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita bicarakan adalah i'lamu rahimakallah. Jadi ini Syekh memulai kalimatnya bahwa ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi kalau kita banyak begini rahimakumullah, semoga kalian para pendengar juga jamaah sekalian ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh ini menggunakan i'lamu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Jadi kata beliau bahwa kita wajib, ya pahamilah, ketahuilah bahwa kita wajib mengetahui arba'i masail, empat perkara. Jadi kata saya ini mensyarah kitab ini bahwa engkau apa persoalan yang perlu kita pahami. Ada empat perkara ini sangat penting yang perlu kita memahami ini. Ini semua adalah perkara-perkara agama. Al-ula, yang pertama itu adalah al-ilm. Al-ilm. Ini juga pernah kita ulangi, pernah kita bahas pada saat membicarakan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah salah satunya adalah al-ilmu. Al-ilmu di situ kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah, mengertilah, ilmuilah, selidikilah, telitilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, dia itu tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh memberikan penjelasan bahwa yang pertama yang kita harus dapat adalah al-ilmu. Cuma ini kalau memahami tentang ilmu, ngira arti ilmu itu adalah pengetahuan, pengetahuan yang secara pasti. Jadi pengetahuan yang secara

pasti terhadap sesuatu yang padisengeng ilmu. Jadi dia adalah pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu dengan hakikatnya. Ya, engkau tahu napa hang isi di persoalan sesuatu, tapi dia tidak paham hakikatnya. Saya kasih contoh misalnya, ada orang tahu salat, salat itu kewajiban, tapi dia tidak paham hakikatnya, sehingga yang untuk sempajang, yang untuk kira-kira tidak berusaha memperbaiki akhlaknya, yang untuk berusaha tidak memperbaiki kepada siapa dia salat, nah ini yang tidak dia pahami. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan juga sesuai dengan memahami juga hakikatnya. Nah, dalam tingkatan-tingkatan ilmu ini saya memberikan peringkatan. Tingkatan tertinggi itulah al-ilm, ilmu itu sendiri, yang tahu sesuatu juga paham hakikatnya. Engkau tahu al-jahlul basit. Ya, al-jahlul basit. Irosi dipadisengan, ini sepadisengan, tapi dia tidak paham hakikatnya. Dia tidak paham hakikatnya. Dia tahu bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak bagaimana hakikatnya itu Allah disembah, bagaimana itu Allah tidak disyirikkan dan sebagainya. Ada juga ahlul muraqab. Al-jahlul muraqab. Jadi ada suatu napahangir padisengenge tetapi hakikatnya berlawanan. Ya, dia paham itu ada Tuhan, tetapi dia tidak menyembah Tuhan, bahkan menduakan Tuhan, ya, mencari Tuhan lain. Ini ada ilmunya, ya. Ada juga namanya yang ke periode keempat, tahap keempat, al-waham. Al-waham. Nah, ini juga ada kemungkinan dia paham, dia tahu, tetapi hakikatnya lebih kuat untuk berlawanan, ya. Jadi berlawanan hakikatnya. Asyak, ya. Pengetahuan pada sesuatu tapi kemungkinan sama kuatnya agesenero memahami hakikat dengan tidak memahami hakikat. Jadi masih oleng-oleng ero, ya. Kemudian azan. Nah, ini lebih memahami sesuatu tapi hakikatnya lemah sekali, dia tidak pahami. Ini kewajiban kuat jadi al-ilmu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh ini juga memberikan bahwa ilmu itu sesungguhnya terbagi dua, ya. Ada namanya al-ilmu daruri dan wal ilmu nazari. Jadi al-ilmu daruri tidak perlu ada detonan mode itu masih sekolah. Ya, ilmu daruri detonan perlu ke sekolah, tidak perlu ada kita penelitian, tidak perlu ada. Tanpa sekolah pun bisa kita pahami itu ilmu. Contoh iro api mapelah, tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi mengetahui api itu panas. Ya, iro air dingin es itu dingin, sudah begitu. Itu tidak perlu ada ilmu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang dalam kehidupan ini si panrasa-rasa bahwa kimelo teliti dan sebagainya, ah tidak usah. Nah, itu ad-daruri namanya, ilmu daruri. Nah, kemudian beda dengan ilmu an-nazari. Nah, kalau ilmu seperti ini butuh pengetahuan. Misalnya kenapa sholat itu harus dimulai takbiratul ihram? Ya, magiro, mesti ada ilmunya. Dina cuci makre, yang penting Allahu Akbar. Nah, magina PK kita harus lima ya. Misalnya aku lima ya atau makwe. Bolehkah saya sholat begini? Allahu Akbar. Nah, misalnya dalam keadaan normal, ini harus ada ilmunya. Jadi nawa diki makre. Sembarangan pigo Allahu Akbar kekiki. Makwe gilima kampak-kampak gilimi Allahu Akbar. Yang penting Allahu Akbar. Nah, ini kan tidak boleh. Ini namanya ilmu nazari, ya. Harus ada ilmu. Kenapa kita berwudu itu harus misalnya dimulai dari tangan. Ya, misalnya dimulai dari tangan. Makin lima jauh lebih sahih. Nah, menurut Al-Qur'an itu hanya empat. Ya, hanya empat saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu biwujuhikum, ya narikum ila kota tuangi sempajang, ya bisir rupamu. Kenapa tidak itu saja dulu? Kenapa harus tangan? Ya. Jadi wa'aydiyakum minal marafiq bisa lima mugangkan nasikum. Nah, ini juga harus dipelajari. Yang mana namanya wajah, yang mana namanya tangan sampai siku, ya. Kemudian pamsahu biru'usikum, sapu kepalamu, yang mana namanya kepala. Bagaimana cara menyapunya? Ya, wa'arjulakum minal kabain, bisa jemu, gangka mata jemu. Yang mana semua di daya. Itu namanya ilmu nazari. Nah, ilmu nazari harus ada penelitiannya, ada pemahamannya yang kita masuk di situ. Nah, kemudian saya ini al-ilmu, tapi dia membagi ilmu itu al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Nah, ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang benar itu adalah al-ilmu, ya, apa namanya, wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu itu yang

memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang pertama dulu. Inilah yang pertama. Makanya biasa kita sampaikan bahwa banyak orang habis dananya make gaduinana pesu. Banyak tenaganya dikerahkan, habis pemikirannya, ternyata tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kerahkan semua kekuatannya, dananya untuk mencari ilmu, ternyata ilmunya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan ini adalah ini yang sangat penting. Jadi makanya dia masuk pada poin pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Bagaimana ilmu ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini termasuk dengan perkara hati. Bagaimana konsekuensi hati ini menerima bahwa irfu Allah taala, kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, ya ada tentu ada konsekuensi. Dene pancaji bahwa bukan hanya sekedar lahir selesai. Nah, makanya Allah memberikan dalam Al-Qur'an, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kamu ini manusia dengan jin itu akan penciptaan kami itu tidak ada lain adalah semata-mata melakukan penyembahan kepada Tuhanmu, kepada yang menciptakan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitas hidup kita adalah penyembahan, ya, adalah ibadah. Cuma biasa mito we agak sedaya sebagian kita ini menganggap ibadah itu hanya sholat, puasa, haji, zakat, kemudian yang lain-lain. Yang lain itu misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu kadang orang melalaikan. Nah, segitunya ibadah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, itu diam-diam saja. Ya, kumpulin mesempat aja selesai ini. Ya, ada orang miskin di dekat rumah, ada orang fakir miskin di sekitar kita, tidak ada upaya-upaya untuk itu. Nah, ini juga menganggap sebagai hanya sebagai bukan ibadah. Ya, kumpulin sama sempajang. Makanya kalau di Perserikatan Muhammadiyah itu ada dalil yang selalu diambil, ya araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ini disandarkan terus ayat ini bahwa iro namun tu pikko sempajana tawe pikko umrah hajinya orang terlalu banyak, sementara di sekitarnya itu tidak terjadi perubahan peradaban manusia, megamu pakasiasi koro tamat darum pudapuran na bali bolana, sementara dia enak-enak saja. Ya, mungkin pernah ini ulama siapa ini, Imam Besar Istiqlal almarhum, jadi pernah ditanya itu dalam Pak Kiai, bagaimana hukumnya itu orang yang umrahnya beberapa kali dan hajinya beberapa kali dibanding seandainya hasil dananya itu diberikan kepada fakir miskin, ya mengangkat derajat fakir miskin. Nah, ternyata dia berikanlah dalil-dalil bahwa Rasulullah juga hanya satu kali haji, ya, kemudian umrahnya juga begitu. Maka seandainya dana-dana itu digerakkan untuk menggerakkan masyarakat kecil, masyarakat miskin, maka itu lebih bagus. Karena dia hanya untuk dirinya saja, Dia tidak punya jariah, tidak punya amal jariah. Seandainya nasengiro, fakir miskin diberdayakan, kesiru supaya matan retununa, agesan yang kangka tutungenna, dengan dia berdaya ekonominya, dia rajin sholat, dia rajin, dan dia juga dia bersedekah. Kemudian kalau dia mengkajas ekonominya, bersedekah lagi. Nah, itu yang diharapkan. Makanya dia katakan, itu kalau saya, maka saya katakan bahwa cukup seperti Rasulullah saja. Ya, jangan jadikan kebanggaan berumrah, berhaji, sementara masyarakat sekitar penuh dengan kemiskinan. Nah, inilah yang apa perlu dipahami juga. Jadi ma'rifatullah ini konsekuensinya bahwa kita ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita paham la ilaha illallah, ya kita sudah bahas semuanya, maka konsekuensinya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengikuti syariat-syariatnya. Juga melakukan perenungan-perenungan. Apa itu kan ayat, ada ayat dalam Al-Qur'an namanya ayat-ayat syariah. Ayat-ayat ya syariat-syariat, hukum-hukum. Tapi ada juga ayat-ayat kauniyah. Ini kok kita renungkan, biasa itu pelajar-pelajar itu ada istilahnya roga sene, tadabbur alam. Jadi biasa orang anak sekolah dibawa loko yasi bulu kemudian setelah dia ditidurkan sebentar, jadi kemudian bangun tengah malam salat lail, salat tahajud,

Kemudian dia diperlihatkan bintang-bintang di langit itu. Ya. Jadi dia disampaikan bahwa bagaimana langit itu diciptakan oleh Allah. Ya, ya banyak tafsirannya kita sudah dengarkan kemarin. Apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Bagaimana unta itu dijadikan untuk pakai kata unzur, bukan ra'ah, kata unzur. Unzur diperhatikan, diteliti. Kenapa mesti begini? Kenapa harus disuruh pikirkan unta? Ya, itu saya dibahas oleh Ustaz Anas. Kemudian langit, bagaimana langit itu diciptakan? Bagaimana gunung untuk agasan denek kidul dinoe, jadi pasak-pasaknya adalah gunung. Kemudian bagaimana bumi dihamparkan? Di atas bumi lagi bagaimana diciptakan hewan-hewan? Ada ternak, ada buas, ada liar. Tanaman lagi bermacam-macam warnanya, bermacam-macam dan sebagainya. Manusia pun juga begitu. Nah, ini semua untuk lisuki matero ada perenungan. Sehingga kita menjadikan, oh memang tidak ada yang menciptakan ini semua adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Jadi dia yang kemana patanre ya, komeloki malero, sebagai pelajaran-pelajaran, sebagai hikmah, kita bertadabur melihat seperti kita akan mendapatkan pengetahuan bahwa panca jaga gip ngalat Allah. Kemudian yang kedua adalah, jadi tadi al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyihi. Ilmu yang kedua setelah kita kenal Allah, yaitulah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka kita harus mengenali Rasulullah. Rasulullah siapa? Ya, banyak sekali informasi dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, manusia yang terpilih. Makanya dia ada manusia biasa mo, supaya dia contoh. Nah, contoh itu kan manusia biasa mo jero. Dia bukan malaikat. Dia adalah manusia. Tak cuma dia diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah ini kita pahami sebagai ilmu, mengilmui Rasulullah adalah ya konsekuensinya menerima agero na perintah Nabi ta dipegawi, aga na larang Nabi ta kita tinggalkan, dan kita meyakini benar bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar, seperti yang kita bahas lalu tentang syarat apa 10 pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya di situ adalah meyakini bahwa Rasulullah, ajaran di bawah Rasulullah adalah ajaran yang benar, tidak boleh kita ragukan. Dia perkara-perkara apa namanya yang di bawah itu ya kita terima syariatnya dan kita ridha kepada putusan-putusan daripada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ayat, ini ada salah satu ayat ya. Innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ini, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin itu bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulnya agar apa namanya? Dan rasulnya agar rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah yang paham ini, yang paham ilmu tentang kepada Nabi Muhammad SAW. Kan sebagainya di sebagian masyarakat kita tidak paham ilmunya. Angkasan isi, oh Nabi ta lahir tanggal sekian, bapaknya namanya Abdullah, bahkan jadi nyanyian-nyanyian. Ya, aku mau lu tahu yang lagu-lagu Nero, Indonesia ngesiti Amina. Ya, kakeknya namanya ini dan sebagainya. Dia lahir tanggal sekian. Nah, apa lahir? Tetapi dia tidak tahu setelah pada saat syariat Nabi disampaikan, aja mu tembak burukmu, aja mu cek burukmu. Napi gau ini namanya tidak paham hakikat Rasulullah. Nah, tidak paham. Jadi ilmu yang kedua itu yang dipahami, ilmunya dia pahami sesuatu dan dia pahami hakikatnya. Nah, ini tidak paham hakikat. Makanya Nabi ta sumpah jamaah aku masih gie. Berjamaahlah kalian, ya. Benenge ieu macoe bulana. Seandainya apa namanya itu saya bakar, tapi Nabi tidak bakar. Nah, saya bakar rumahnya. Ya. Tapi dia itu natuin Nabi ta. Ya. Artinya motivasinya itu bahwa salat berjamaah di masjid, ya ada ulama

menjadikan menyatakan begitu pentingnya salat itu wajib ya. Tapi sebagian ulama menyatakan deto. Tapi harusnya kita kalau yang kita ikuti tadi wajiblah supaya orang-orang betul-betul datang kepada masjid untuk berjamaah. Ini tidak paham. Jadi dia pahami Nabi ta, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Ahli ibadah, ahli salat jamaah. Ini umatnya tidak salat jamaah, bagaimana caranya? Ya ini. Jadi itu memahami yang daripada ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini jika ada perlainan pendapat ya. Jika kamu terjadi perlainan pendapat tentang sesuatu. Jadi kami kata dia hanya karena persoalan fikih. Nah itu sudah, kalau persoalan fikih itu ikhtilaf ulama dari dulu. Jadi aja nah, tidak usah lagi kita perdebatkan karena ulama sudah berikhtilaf. Kunut tidak kunut itu ikhtilaf. Sudah, tidak usah lagi dibahas. Ya, cukup paham saja. Anda mau pilih mana? Mau pilih kunut? Silakan. Tidak pilih kunut? Silakan. Sudah itu. Anda duduk iftiras 2 rakaat? Ya silakan. Ya pada saat salat sunat dan wajib silakan. Anda mau pakai yang tawarruk pada saat sujud terakhir bayar 2 rakaat, 4 rakaat silakan. Itu ikhtilaf. Ikhtilaf manang senero. Perbedaan-perbedaan pendapat, tinggal pilihan. Nah, kalau tinggal pilihan begini apa kata Rasulullah? Ya. Kalau kamu berbeda pada suatu maka kembalikan kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasulnya. Ya. Hanya negara-negara Iro, hanya ikhtilaf ulama sudah berapa ratus tahun bahas perbedaan yang Abu Hanifah menyatakan Nabi tidak kunut. Ya, maksudnya Imam Qurro. Memang asalnya tidak kunut, turun larangan jangan kunut. Abu Hanifah pakai tidak kunut, ya. Turun Imam Malik ya tidak kunut. Meskipun dia kunut pada saat terakhir tidak mengangkat tangan dan tidak menjaharkan. Nah, kemudian muncul lagi Imam Syafi'i ya, ada doa-doa kunut bagus diadakan, dikunutlah. Ya, Imam Hambal makanya dia aja kunut, yang ada kunut nasila saja. Ya, itu jadi itu pilihan-pilihan kita. Ya, kalau ditanya Tarji Muhammadiyah pilih mana? Ya, pilih, dia memilih ya seperti pendapat Abu Hanifah. Jadi tidak usah terlalu apa namanya itu. Kembalikan kepada Al-Qur'an sepanjang ada dalilnya. Aini kodega dalilena. Nah, bukan pendapat-pendapat itu karena ini juga imam-imam sudah sampaikan tidak boleh kita bertaklid. Jadi coba kada ki saya ambil pendapat Imam Syafi'i. Musyid tengah muga agak sebab Imam Syafi'i nalair pendapat ini pakai. Ya, harus tahu apa betul. Ya kenapa Imam Syafi'i katakan 3 lembar ke sana apa ini rambut mulai dari ujung sampai akhir itu nakan nawai asani jenne. Ya, dia melihat dari segi hukum sah, tapi secara pelaksanaan dia tidak begitu. Tetap dia mengambil hadis yang kepala. Ya, jadi itu. Jadi mesti paham ya, angka tu nak campak-campak mampen sebab Imam Syafi'i makara mu paham gayer napa Imam Syafi'i. Nah, ini tidak boleh kita bertaklid. Ya, begitu juga yang dilakukan oleh misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia menggunakan kalau setiap 2 rakaat itu apakah itu sunat atau wajib, dia ikhtiras. Tapi tahu dulu dari mana sumbernya, kenapa dia paham begitu. Kalau Imam Abu Hanifah, dia nak persoalkan ini. Ya, mau ikhtiras, mau tawarru, yang penting dipakai salah satunya. 2 rakaat atau 4 rakaat ya ikhtiras mana ini. Ya, Imam Malik ya tawarru mana ini. Imam Syafi'i menyatakan sah salatnya orang, ya yang penting dia apa? Apakah dia iftiras, apakah dia tawarru. Nah, tapi dipakai, apa yang kalau ditanya bilang, Tarji Muhammadiyah pakai mana? Tarji Muhammadiyah memilih, kalau dia 2 rakaat, apakah itu sunnah atau wajib, dan itu terakhir, maka dia mengambil dalil dari hadis itu bahwa semua yang sujud yang terakhir menggunakan tawarru. Ya, ini sudah dipakai, tapi ini ikhtilaf ulama, terserah Anda mau pilih mana. Nah, jadi kita yang mengamalkan itu, kita sudah ada dalil, sudah jelas, sudah paham. Tapi yang mengamalkan itu yang tidak dalilnya, kacinciomi, cari dulu dalilnya. Sampai jolo, patungan jolo, mitanam itu. Ya, anu makura, makutona ya. Ya. Patungan majelo, ini menurut itu seh, caranya takbir, matuwa ni kasih. Jadi ini adalah tukwe, dia itu adalah tukwe. Maku aman ya. Allah, Allah. Alena tama magalak mupi. Ini teh seh makura, itu yang berpara-para. Seh, anu lagi pakai begitu. Dia pakai begitu karena sudah tua. Yang normalnya itu begini, dengan begini. Ini yang ada hadisnya. Ya, makruh caranya. Jadi kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Rasulnya. Jika kamu benar

benar beriman kepada Allah dan kemudian dilakukan, dan demikian itulah lebih utama bagi kamu. Jadi pada persoalan-persoalan seperti ini, ya ini ikhtilaf, ya ikhtilaf. Bahkan ada satu kitab itu ikhtilaf ibadah sudah atau sudah apakah itu sudah ada. Yang bagus bahas itu Ustaz Sadi Hidayat biasa membahas-bahas itu ikhtilaf, karena dia paham betul bahasa Arabnya apanya semua dan dia hafal hadis-hadisnya itu. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Nah, ini dalam surah An-Nur. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Ini kalau sudah dipahami tadi, irisengi Nabi ta, tapi tidak tahu hakikatnya, ilmunya tidak cukup. Maka antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Jadi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab. Jadi orang yang ngira-ngira kena bita jema pakwehe. Ya. Kena bita jema pakwehe, kemudian diterusi ulama-ulama memberikan penjelasan. Ya. Diberikan penjelasan ke dia Irma gire-gire rukun ketumate, itu kan sudah diberikan kemarin penjelasan. Nah, masih melakukan juga seperti itu apa? Nihaya sama dengan naga senero, meratap, dan meratap itu haram. Ya, magire kena tumate hari ketiga, ketujuh, sepuluh dan seterusnya yang kita sudah bahas. Imam Ahmad menyatakan, Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa takutkah kamu apakah fitnah itu? Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini, dia menyatakan fitnah itu syirik. Jadi orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberitakan sebagai kesyirikan. Ya, nasabah dan cindulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang diilmui adalah wa ma'rifatu dinillah wa ma'rifatu dinil Islam. Memahami, mengerti tentang Islam dan hakikat Islam. Nah, ini juga yang agak aneh. Makanya ungkapan-ungkapan Islam itu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. Kemudian mengikuti Rasulullah. Nah, kemudian Islam itu kan bermakna berserah diri. Ada satu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Ini perlu tepat doa ngangih. Artinya di milu dua kidi lepung Allah Ta'ala, supaya kita ini diberikan kepatuhan, ketundukan kepada agama ini. Ya, itulah makna Islam. Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doakan juga wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga kepada anak cucu kita. Ini biasa tuh di kita juga ini harus banyak-banyak berdoa. Dengan doa itu kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain diri kita, anak cucu kita juga. Anak cucu kita diberikan kesungguhan untuk berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna-makna Islam ini, makna-makna agama Islam. Yang hakikatnya Islam itu yang kita sudah bahas juga di 10 pembatal-pembatal keislaman itu, bahwa setelah Islam datang maka batallah semua agama-agama itu. Agamanya Yahudi, agama Nasrani sudah batal. Jadi dia enggak ada agama lagi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Nah, makanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini surah Al-Imran 85. Barang siapa mencari agama Islam, ya Islam, maka tidak akan diterima daripadanya di akhirat, dan dia termasuk orang-orang merugi. Berarti dia enggak agama. Jadi tidak usah kita terlalu alasan kada. Kita yakin itu ahli kitab ada, ya sesuai dengan Al-Qur'an, tapi kalau sekarang ini sudah yang dibenarkan adalah Islam. Nah, kemudian Islam yang dimaksud di dunia ini agama yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah cukup, ajarannya sudah cukup. Jadi kalau dipahami itu saya sudah Islam, maka itu yang dibawa oleh Nabi, maka ajarannya juga sudah cukup. Aja itu pakai buah ajaran baru. Ya, ini juga ada orang ikut-ikut ajaran baru. Nasanya kade penatu Nabi tak biasa roh.

Waktu Natu Nabi tadi pagaga di pagar Makkah, seakan-akan Nabi Muhammad ini orang bodoh. Seakan-akan Nabi Muhammad ini tidak sempurna agamanya. Padahal sudah sempurna sekali. Jangan lagi aja sih nengkei Makkah buah-buah. Termasuk di dalam hal ibadah. Nah, itulah yang di, kalau yang kita pahami bahwa masuk dalam hal ibadah adalah bid'ah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami din. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan rahmatku atasmu dan Allah rela bawa Islam agamamu. Nah, itu yang jadi tidak lagi agama lain, ajaran, apakah sistem hidup, apakah sistem hukum, sistem apa yang ada adalah Islam. Yang terakhir Bapak-Ibu sekalian adalah jadi yang terakhir dari ini al-ilmu. Jadi al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Kemudian tentu dengan ada dasar bil adillah, tentu dengan dalil-dalil. Ya. Ini kata bil adillah, ini jamak yang mufradnya itu agusnya yang itu adalah dalil. Ya harus ada dalil. Angka dalilina. Jadi kita tidak menyatakan ini begini, harus berdasarkan tuntunan Al-Quran. Jadi mengenal Allah dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengenal Nabi, Al-Quran dan Sunnah, mengenal Islam, Al-Quran dan Sunnah, tentu petunjuk-petunjuk ulama-ulama yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Ini kira-kira juga sekalian insya Allah yang kedua, ketiga, keempat, yaitu as-saniyatu al-amalu bihi, kemudian as-salisatu ad-da'watu ilaihi, ar-rabiatu as-sabru alal azafih. Jadi insyaallah kita bahas minggu depan tentang lanjutan daripada syarah kitab ini, kitab Salasil Usul insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti

0: akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah.

Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari, sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Reishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rempang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih.

0: Biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?